0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

bisa ngajak keluarga makan bareng ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort yang punya Mother's Day Special Sunday Brunch hari Minggu 10 Mei 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lo bisa ngerayain Hari Ibu Internasional di 10 Mei 2026 karena Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mempersembahkan pengalaman brunch eksklusif dengan berbagai menu dari seluruh dunia, Italian, Asian, Indonesian sampai ke Balinese. Dan ditambah lagi untuk tamu yang datang bareng sama keluarga dan juga para ibu, itu akan mendapatkan bunga sebagai complimentary. Tentunya sambil nikmatin brunch, kita akan ditemenin entertainment live music juga. Dan ini bisa kamu dapetin mulai dari Rp888.000 plus-plus buat food only untuk orang dewasa dan juga Rp388.000 plus-plus buat anak di bawah 6 tahun. Kalau mau upgrade dengan pengalaman bersantap kita dengan paket minuman spesial, ini juga bisa mulai dari Rp550.000 plus-plus. Setelah brunch pun, kita masih bisa nikmatin sore nih, diiringin sama live DJ sambil ngerasain suasana pantai di Toya Beach Bar and Grill. Ini dari jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi reservasi aja. Kalau mau tanya-tanya juga boleh, WhatsApp aja 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Email ke sofitel.balinusa2.fbreservation@sofitel.com. Dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

for fun. It's fun to kiss. I use my tongue like this. Like this.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha, mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: RTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Hey, Simpanan FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Let's go, Rockstar, back at it again with me, Saskar Abimanyu di GWHR. Good weekend, happy Rockstar, dan bukan good morning, happy Rockstar. Gak apa-apa, pagi-pagi kita siang-siang aja. Karena siang-siang itu adalah waktu untuk kita bersemangat, waktu untuk kita beraktivitas, waktu untuk kita berceria-ceria-ria bersama saya, Saskar Abimanyu, dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti, Rockstar, ya. Ya, begitulah, kita bakal ngobrol-ngobrol aja di siang hari ini, Rockstar. Nanya-nanya kabar, ya kan. Atau misalnya lo nanti tuh pengen curhat, atau misalnya lo pengen menceritakan bagaimana weekend lo, bagaimana beratnya weekdays lo yang kemarin itu, ya kan, yang penuh dengan kerjaan, yang penuh dengan deadline, ya kan. Mari kita refresh aja di weekend ini, Rockstar, ya. Karena weekend ini sangat cerah di daerah Kuta ini, cerah sekali. Lo harus menikmati kecerahan ini, Rockstar, ya. Seperti saya yang tadi sudah berjemur bersama operator saya ini, Beli Agung, ya. Karena kita harus foto-foto, ya. Nikmatilah sunray ini, Rockstar, ya. Jangan kamu lewatin, karena setahu gua sinar matahari itu juga mempengaruhi mood kita, Rockstar, ya. Enggak sinar matahari sih, cuaca sih, lebih cuaca yang mempengaruhi mood kita. Karena cuacanya cerah, jadi kita moodnya juga harus cerah gitu. Sini gua kasih pencerahan. Wih, buset, jangan dong. Kalau gitu kan saya ulama berarti, ya. Bukan, sini gua kasih boost. Nah, boost nanti itu jam 1. Gua pokoknya pengen asik-asikan aja sama Rockstar di hari ini. Tetap stay tune di sini again dari jam 12 sampai jam 4. GWHR, Good Weekend Happy Rockstar. Gua bakal mulai bersama Saskar Abimanyu. Let's go.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

8.7 FM. You're listening to the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Mari kita sapa-sapa dulu rockster ya, sejenak-sejenak ya, karena gue sapa-sapa gitu dan lo juga harus nyaut dong ya kan. Tapi ya di hari Minggu ini tuh gue merasa gue tuh punya vibes yang beda gitu, yang gimana ya, dibilang aneh tapi gak aneh, dibilang oke tapi gak oke gitu. Di satu sisi pengen nyantai aja gitu, pengen rebahan, healing gitu, tapi di sisi lain otak kita tuh udah mulai bisik-bisik gitu, kayak besok Senin loh, ya kan. Tapi itu gak ngaruh sih untuk orang yang weekend kerja, weekdays juga kerja, itu tidak ngaruh sih ya. Ya begitulah saya ya. Dan lucunya tuh makin umur nambah, weekend tuh bukan lagi soal ayo hura-hura terus gitu, tapi lebih ke gimana caranya recharge sebelum dihajar lagi hidup lu sama minggu yang di depannya gitu. Kayak dulu pas masih sekolah atau awal-awal kerja gitu, Jumat tuh rasanya bebas gitu, kayak Jumat tuh rasanya aduh yeay Jumat gitu. Sekarang Jumat malam kadang-kadang malah ketiduran jam 9 gitu ya kan, ketiduran lebih cepat gitu. Tapi gue sadar satu hal sih Rockstar ya, ternyata yang bikin weekend enak itu tuh bukan harus selalu pergi nongkrong gitu, makan-makan, nongs rame-rame atau liburan jauh gitu. Kadang justru yang paling bikin lega tuh hal-hal kecil, Rockstar, kayak contoh bangun agak siang tanpa alarm gitu, makan yang enak walaupun sederhana, motoran sore, mobilan malam-malam, atau sesimpel akhirnya punya waktu buat balas chat yang udah ngadep seminggu gitu. Aduh, chat siapa tuh yang belum kamu balas kira-kira ya. Dan gue tuh yakin ya, banyak juga yang hari ini tuh lagi pura-pura santai sebenarnya, padahal dalam kepala tuh udah nyusun gitu, besok mau kerja apa ya, sampai gajian bulan depan ya kan, atau enggak diet mulai jalan enggak sih ini Senin besok nih. Itu klasik lah pokoknya ya. Tapi enggak apa-apa sih ya, menurut gue hari Minggu tuh emang tempat untuk transit antara capek minggu lalu dan chaos minggu depan gitu. Makanya hari ini tuh jangan terlalu keras sama diri sendiri lo, Rockstar. Kalau emang badan lu capek, istirahat. Kalau emang lu jenuh pengen keluar, cabut keluar. Kalau emang pengen ngilang sehari dari semua notif, itu juga boleh banget ya kan. Lo bisa social distancing, mungkin recharge social energy lo gitu. Karena kadang hidup tuh bukan soal siapa yang paling produktif tiap hari, Rockstar ya, tapi siapa yang tahu kapan harus pause bentar biar gak burn out dan biar gak bad mood gitu. Dan ya, buat yang sekarang lagi di jalan, yang lagi nyuci motor, beres-beres kamar, nemenin pasangan, atau malah lagi kerja juga hari Minggu ini, semoga Minggu ini tuh gak seberat isi kepala kalian ya. Santai aja pelan-pelan, dan kita semua nyoba survive buat hari ini. Jadi gue mending joget-jogetin sekarang aja. Ini dia ya, Caca by Bruno Mars.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

It's Empanada FM, Rock Your Day with The Rock and Life Bali, where everyone can be a rock star. Salah satu single dari Sheila on 7, Pemuja Rahasia. Aduh, siapa nih yang kira-kira lagi menyukai seseorang tapi diam-diam aja? Menyukai seseorang tapi harus dalam diam karena mungkin orang yang kita suka itu sudah punya pasangan lainnya. Aduh, wahai anak muda, kamu jangan seperti itulah ya. Carilah yang masih single gitu, cari yang available gitu. Jangan pacar orang kamu, mbak ya, kawan-kawan ya, tidak boleh seperti itu. Tapi kadang-kadang ada hal yang diam-diam kita pengenin tapi gak pernah bener-bener kita kejar, rockstar ya. Cuma dilihat aja dari jauh, dipikirin doang kayak, ah keren sih, tapi kayaknya bukan gue gitu. Padahal siapa tahu itu tuh justru yang paling cocok buat lo gitu. Karena banyak banget orang gagal bukan karena gak bisa, tapi karena cuma jadi pemuja rahasia doang dari hidup yang mereka mau gitu. Nah kalau misalnya lo udah capek cuma ngeliatin doang gitu, cuma bisa ngeliatin dari jauh segala macam, ambillah kesempatan itu, rockstar ya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk join Rocking Life Bali itu, ambillah itu. Karena sekarang ada banget kesempatan buat join Rocking Life Bali, karena kita lagi buka posisi account eksekutif. Buat lo yang maksimal umur 30 tahun, punya kendaraan sendiri, komunikasinya enak, jago negosiasi, dan siap ketemu klien, joinlah sama kita gitu. Karena kita membutuhkan lo gitu. Lo juga harus tertarik di dunia media, konten, sampai branding. Kalau misalnya lo punya pengalaman sales, itu adalah menjadi nilai plus gitu. Dan pastinya harus Bali based atau tinggal di Bali. Kalau selama ini lo cuma ngeliatin peluang doang dari jauh, mungkin sekarang ini waktunya lo untuk deketin beneran gitu ya kan. Langsung aja kirim CV lo ke DM Instagram @drockinglife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Biar jangan lama-lama ya, langsung aja gitu kirim. Sekali lagi, CV lo ke DM Instagram @drockinglife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Karena jadi pemuja rahasia doang itu gak bisa bikin hidup lo berubah.

It's Empora FM, you're listening to The Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Dan rockstar, jam sudah menunjukkan pukul jam 1. Ini saatnya buat lo untuk request lagu ke gua. Jangan malu-malu ya, karena weekend booster sudah dibuka. Nah, pokoknya lagu apapun itu yang pengen lo dengerin di hari minggu ini untuk ngeboost mood lo, kasih tahu ke gue, karena gue bakal langsung puterin, gue bakal langsung bacain, gue bakal langsung jabanin. Kalau misalnya lo pengen curhat juga, gue bakal dengerin ya kan. Mungkin ada cerita-cerita tentang apa yang terjadi di minggu lalu dan apa yang akan lo lakukan di minggu depan gitu. Ya pokoknya jangan malu-malu, langsung aja chat IG kita atau mungkin WhatsApp aja di 081-1380-7878 atau telepon aja di 750-205 dan sosial media kita di @rockinglife.bali rockstar ya. Dan di siang hari ini gue pengen mengajak lo membahas sesuatu rockstar ya, membahas sesuatu topik yang dialami saat kita tuh sudah mulai beranjak dewasa gitu. Yaitu adalah temenan makin dewasa makin susah ya rasanya ya, seperti itu ya rockstar ya. Makin ke umur 20-an sampai 40-an, banyak banget orang mulai ngerasa circle pertemanan itu sudah mulai berubah, rockstar ya. Yang dulu mungkin waktu zaman-zaman SMA gitu ya kan, sering nongkrong tiap malam cabut sama teman-teman, tapi sekarang itu balas chat aja itu kadang-kadang enggak dibales gitu ya. Kadang-kadang ngechat di grup lama gitu cuma di-read gitu. Ada yang sibuk kerja, ada yang mungkin teman-teman lo udah nikah gitu, mungkin pindah kota, bahkan ada yang mungkin pelan-pelan hilang gitu tanpa drama, ngilang aja pengen hilang gitu. Dan menurut survei dari Meta Gallup, rasa kesepian pada orang dewasa itu sekarang semakin tinggi. Dan ironisnya kita tuh hidup di era yang paling gampang buat connect sama orang padahal, ya kan? Entah kenapa di era yang modern dan lo gampang banget ngobrol sama orang ini kita ngerasa kesepian gitu. Tapi justru banyak banget yang ngerasa kayak gak punya tempat cerita, itulah anehnya gitu. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya makin dewasa tuh kita kehilangan teman atau cuma mulai sadar siapa yang benar-benar teman kita. Ah tuh kena kan tuh, mampus. Nah rockstar, lo pernah gak sih ngerasa yang makin dewasa tuh makin susah punya teman dekat? Apa alasannya, coba sharing ke gua. Mungkin atau lo orang yang beda ya, mungkin lo semakin dewasa semakin banyak teman, I don't know gitu. Mungkin bisa langsung share ke gua di 081-138-07878 atau di telepon 750-205 dan sosial media kita di @drunkinlife.bali. Sekalian request lagu kesayangan dari tahun bahala lah sampai yang baru kemarin di dikeluarin, bisa lo request aja sekarang juga. Jangan malu-malu, langsung

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

kita beranjak dewasa ya. Kalau dulu tuh temenan tuh simple banget ya, kayak ketemu tiap hari di sekolah atau kampus ya kan, atau mungkin lo punya komunitas yang masih solid gitu. Tapi sekarang jangan kan nongkrong, nyocokin jadwal aja itu susah banget gitu. Dan ada juga yang pulang kerja itu kadang-kadang udah capek, jadi gak bisa nongkrong sama teman-teman. Ada yang fokus bangun karir, ada yang mungkin fokus bangun keluarga, ada yang sibuk sama pasangan, sama keluarga. Akhirnya banyak banget hubungan pertemanan yang sebenarnya tuh gak rusak, tapi ya pelan-pelan menjauh aja gitu. Tapi menurut si psikolog sosial Robin Dunbar, makin dewasa, kapasitas emosional dan waktu manusia itu memang semakin terbatas. Jadi sebenarnya itu semuanya wajar kalau akhirnya kita tuh cuma punya sedikit hubungan yang benar-benar kita jaga. Tapi kadang-kadang yang bikin sedih itu bukan kehilangan teman baru, Rostar ya, melainkan kehilangan kedekatan sama teman yang udah lama banget bareng sama kita gitu. Itu sedih sih ya, cukup sedih. Dan banyak sekali kasus seperti ini di kalangan-kalangan umur-umur seperti kita ini ya, Rockstar, yang udah dewasa gitu. Tapi menurut lo gimana, Rockstar? Menurut kamu pertemanan yang jarang komunikasi itu masih bisa disebut dekat atau enggak? Atau kalau udah jarang kontak berarti hubungan itu emang udah berubah mungkin? Atau bagaimana? Coba sharing, kamu pernah gak sih ngerasa semakin dewasa susah banget punya teman dekat, dan apa alasannya? Coba sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205, dan sosial media kita di @drokinlife.bali. Sekalian ingat, lo harus request lagu, karena mungkin dari request lagu lo bisa notify orang-orang lain yang demen sama lagu yang sama kayak lo dengerin, dan mungkin pertemanan dari sana bisa terbentuk. Nah.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

8.7 FM, this is the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back at it again, Rockstar. Ya, masih membahas tentang teman. Makin dewasa itu makin susah gitu. Ada satu fase waktu kita masih muda, rasanya gampang banget klik gitu sama orang. Tapi makin dewasa, banyak banget orang udah mulai capek sama pertemanan yang isinya drama doang, fake support doang, fake smile, atau cuma datang pas lagi butuh doang gitu. Makanya sekarang itu banyak banget yang pilih circle kecil tapi tenang gitu, dibanding rame-rame tapi bikin mental kita capek gitu. Apakah lo juga seperti itu, Roksal? Kalau gue jujur juga seperti itu. Gue tuh dulu punya banyak banget temen, kenal banyak banget orang. Tapi gue sadar, semakin banyak lo kenal sama orang, semakin banyak, semakin gede kemungkinannya lo tuh masuk di sebuah drama-drama yang gak jelas gitu, Rockstar. Jadi kayak lebih mending keep your circle small with teman-teman yang berkualitasnya bagus gitu. Dan ternyata itu tuh normal ya, Rockstar ya. Karena menurut penelitian, makin bertambah umur, orang cenderung lebih fokus ke hubungan yang bikin nyaman secara emosional dibanding sekedar banyak koneksi gitu ya. Percuma kalau misalnya koneksi lo banyak tapi koneksinya jelek gitu kan. Koneksinya ya itu-itu aja gitu ya. Rugi juga ya, bos ya. Gitu. Mungkin lo lebih demen yang banyak temen gitu ya kan, it's up to you. Mungkin juga lo lebih demen sama yang tem circle yang kecil gitu, that's up to you. Jadi bukan berarti kita tuh antisosial gitu, Rockstar ya. Tapi banyak-banyak orang mulai sadar energi sosial itu juga ada limitnya. Apalagi ditambah faktor umur yang sudah semakin dewasa, itu pasti gak bisa se-energik dulu gitu, Rockstar. Tapi gimana nih menurut lo, pendapat lo tuh gimana? Pernah gak sih merasa makin dewasa tuh makin susah gitu punya teman dekat? Apa alasannya? Coba sharing sama gue di WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon di 7500-205 dan sosial media kita di @rockinglife.bali. Harus kalian request lagu kesayangan dari tahun lama sampai sekarang, gue bakal mainin.

It's Empone FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Kita udahin ya ngomongin soal pertemanan-pertemanan ini yang kalau diperjuangin itu tidak ada yang mau berjuang bareng-bareng gitu. Makin dewasa ternyata memang banyak yang bakal berubah gitu. Nggak cuma umur, tapi juga cara kita menjaga pertemanan kita ya. Ada yang tetap deket walau jarang ketemu, ada juga yang pelan-pelan hilang karena mungkin sibuk sama hidup masing-masing. Tapi semoga di tengah semua kesibukan itu, rockstar ya, kita tuh tetap punya satu atau dua orang yang bisa bikin kita merasa gue gak sendirian gitu. Sini gue kasih lagu biar mood lu lebih better ya kan. Ini dia Khalid yang berjudul Better.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Nih, udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar. Tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

It's Empunet FM, this is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini yang sakit batuk ya rockstar ya. Ya ampun, dari tadi loh ini gue batuk-batuk, pilek juga ini. Bingung gitu ngilanginnya gimana caranya, aneh gitu. Batuk tuh aneh, awalnya cuma kayak gitu-gitu doang kan. Cuma kayak ya dikit-dikit doang batuknya. Tapi tiba-tiba langsung besokan harinya langsung kayak bingung gitu rasanya. Gue padahal udah minum obat gitu, masih juga batuk-batuk, bingung apa sih obatnya tuh biar hilang cepet batuknya. Mungkin dikasih duit segepok tuh hilang, kayak jujur hilang batuknya, sakitnya. Semua sakit itu hilang kalau misalnya duit segepok dilempar ke dokter pasti gitu. Ngomong kalau batuk tuh jadi, kalau dibiarin tuh ngomong jadi keganggu. Ini benar-benar gue nahan pengen batuk pas lagi ngomong ini rockstar ya. Kayak tidur tuh juga bisa nggak nyaman, ketawa dikit langsung batuk-batuk gitu, aneh gitu. Dan gimana ya, lucunya tuh banyak banget hal di hidup ini juga mulai dari cuma dikit ya. Batuk kan gitu tuh awalnya cuma dikit. Nah, banyak kejadian di hidup juga tuh mulainya dari cuma dikit gitu. Nunda dikit, males dikit, ragu dikit gitu. Kalau dibiarin terus lama-lama numpuk dan akhirnya bikin lo susah jalan, ya kan gitu. Makanya kadang-kadang hidup tuh butuh obat juga.

yaitu sesuatu yang bikin lo gerak lagi, balik lagi, semangat lagi gitu. Nah kalau sekarang lo lagi nyari sesuatu yang bisa bikin hidup lo enggak seret terus lah bilangnya, enggak batuk-batuk berdahak mulu ya terus-terusan ya, gue pengen ngasih tahu nih, The Rocky Life Bali lagi buka posisi account eksekutif buat lo yang maksimal umur 30 tahun, punya kendaraan sendiri, komunikasi lancar, jago negosiasi, dan siap ketemu klien. Lo juga harus tertarik di dunia media, konten, sampai branding. Kalau misalnya lo punya pengalaman sales, itu adalah nilai plus bagi lo, dan pastinya harus Bali base gitu. Kalau batuk aja gak enak dibiarin lama-lama, masa stuck lo mau dibiarin lama-lama kan dokter ya. Jadi langsung aja kata gue mah, kirim CV lo ke DM Instagram @rockylife.bali atau email aja ke mana nih emailnya, oh ya, rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi ya, kirim CV lo ke DM Instagram @rockylife.bali atau email aja ke rahmatunisa@mramedia.com. Karena kadang yang bikin lega itu bukan cuma obat batuk, tapi keputusan buat mulai berubah.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's Embrace FM Rocky Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan sudah 4 jam gue menemani lo rockstar dari jam 12 tadi ya. Thank you so much buat lo yang udah dengerin dan stay tune, yang udah request lagu, yang udah tadi dengerin gue ngoceh-ngoceh topik-topik ya kan. Pokoknya weekend ini nikmatin aja, siap-siap mental aja buat besok ketemu di kantor ya kan, ketemu bos, ketemu siapa ke. Ya jangan lupa besok kerja aja sih Rosar ya. Pokoknya tetap semangat aja. Kalau misalnya lo mau cabut, cabut aja. Tapi jangan lupa besok itu bangun pagi, oke? Okay? Karena kita semua akan bekerja besok di hari Senin. Tetap semangat Rosar, dan gue sekarang harus pamit. I will see you guys di hari Kamis. DNJ bersama Saskara Bimanyu. Sekarang gue pamit dulu. Bye bye, have a rockin' weekend Rockstar. Ciao.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: stop lying.
1: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
2: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
3: Ya, enggak sih.
2: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net.

0: lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, Cici, kirimin gue stiker di rock lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: staycation atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.
4: Oh boy.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat berhenti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: WTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
2: Yes, everyone better than this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rock star. Selamat pagi, good morning. Semoga hari Senin ini menjadi hari yang aman, hari yang nyaman. Pokoknya semua yang serba NN ya. Pokoknya sesuai rencana lah ya Rockstar ya untuk hari ini, dan semuanya dapat terkendali. Dan ngomongin tentang hari Senin, di minggu kedua Mei ini, bagaimana Rockstar? Apakah Mei lo udah mulai dar-dar atau masih menjadi Mei yang aman? Kalau gue sendiri udah mulai menjadi Mei yang aman, karena kemarin-kemarin kebetulan karena sebagai mahasiswa, saya ini masih ujian kemarin Rockstar. Tapi kalau di minggu-minggu ini udah masa penghabisan, jadi masih beberapa mata kuliah aja yang masih perlu ujian gitu. Tapi kalau ngomongin tentang kesibukan, ya mirip-mirip lah ya Rockstar ya kita ya. Calon-calon orang sukses, amin. Kalau katanya kita ini adalah CEO yang menyamar. Siapa tahu Rockstar, diantara lo Rockstar, cobalah cari tahu. Siapa tahu orang tua lo menyembunyikan sebuah fakta bahwa lo itu adalah orang yang memang sebenarnya punya keluarga mungkin di China gitu ya, yang ternyata CEO. Aneh sih emang ya. Cuman emang sebuah hal yang menarik kalau kita nontonin video-video pendek itu Rockstar. Kalau gue sendiri beberapa kali ini itu sering banget loh di timeline. Dan ya seru-seru sih. Dan semoga di minggu ini Rockstar menjadi minggu yang menyenangkan sesuai harapan kita semua Rockstar. Jadi apapun yang terjadi, apapun pekerjaan yang menghampiri gitu ya, semua dapat terlaksana, semua dapat berjalan dengan maksimal, dan hasilnya juga maksimal pastinya. Dan Rockstar, pastinya kita ditemenin sama GMHR hari ini, Good Morning Happy Rockstar, dan pastinya kita bakalan muterin banyak-banyak playlist yang asik buat kamu. Semoga bisa menjadi penyemangat kamu di pagi hari ini, menjadi penjagamu. Kok penjaga sih, apa? Biar yang ngikutin gitu loh Rockstar, kok bingung ya. Itulah Rockstar ya. So, kita buka aja langsung, this is GMHR, Good Morning Happy Rockstar.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNN Indonesia. Barcelona menjadi juara Liga Spanyol untuk musim 2025-2026 setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam pertandingan yang diadakan di Camp Nou pada Senin pagi tadi. Kedua gol dibuat Marcus Rashford di menit ke-9 dan Ferran Torres di menit ke-18. Berkat kemenangan ini, Barcelona berhasil mengumpulkan 91 poin dari 35 pertandingan dan dengan sisa hanya 3 pertandingan. Poin Barcelona sudah tidak mungkin dikejar oleh tim lain.
2: Berita kedua dikutip dari liputan6.com. Sebanyak 321 warga negara asing dari berbagai negara ditangkap di daerah Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta pada hari Sabtu 9 Mei 2026 kemarin karena menjalankan bisnis judi online. Dari penggerebekan ini ditemukan berbagai barang elektronik termasuk laptop dan handphone. Dokumen juga uang tunai sebanyak 1,9 miliar rupiah juga beberapa valuta asing. Menurut Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra, dari 321 orang yang diamankan, 275 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. This is Herweda.
1: This is Maria Hills.
2: For The Rocky Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocky Life.

0: day a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Nah, jadi kali ini Rockstar kita bakal ngomongin tentang yang lagi hangat-hangatnya. Tapi after ini ya.
1: Ini tadi dimulai dulu sama Mbak Beyonce.
0: Yes.
1: Kita akan lebih jauh lagi ngomongin Beyonce dan perempuan lainnya.
0: Yes.
2: Kalau gosip sih udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Dan kalau ngomongin tentang perempuan ya Rockstar, kita berdua mau ngucapin dulu selamat Hari Perempuan Internasional kemarin. Hari Perempuan Mother's Day.
0: Mother's Day.
1: Kemarin ya.
0: Yes.
1: Kemarin, jadi untuk mama-mama yang baru jadi mama, untuk semua-muanya, pokoknya hari ibu semoga berkesan, semoga membawa apa ya, kebahagiaan dan kita.
0: Dan menjadi pengingat bahwa peran ibu itu sangatlah penting di dunia ini Rockstar.
1: Benar.
0: Apa kata kalau kamu gini, apa namanya, seorang ibu itu gimana ya?
1: Loh, gimana?
0: Apa kata misalnya kayak kita hidup tanpa peran ibu gitu, Rockstar. Jadi
1: kalau ngomongin soal ibu tuh memang Weda ini sangat-sangat sensitif ya,
0: yes,
1: karena
0: betul.
1: Sangat dekat juga dengan ibunya. Apa-apa ibu,
0: iya, jadi anak mami.
1: Bahkan rencananya dia bakal nonton Devil Wears Prada ini Rockstar bareng ibunya.
0: Yes.
1: Sebuah film yang diproduksi 20 tahun yang lalu, yang sekarang katanya debutnya aja nih Rockstar ya, melampaui ekspektasi. Pendapatannya udah tembus global sebesar 233,6 juta dolar atau setara 3,78 triliun.
0: Hanya dalam akhir pekan pembukaan, berarti seminggu ya?
1: Betul.
0: Wow, jadi keren banget sih dengan pendapatan segitu ya.
1: Dan film produksi 20th Century Studios milik Disney ini mencatat debut kuat di Amerika, Amerika Utara lebih tepatnya, dengan 77 juta dolar atau setara 1,24 triliun dan melampaui pencapaian film pertama mereka di tahun 2006 itu cuma 27,5 juta dolar saat pembukaan.
0: Cuman ini marah katanya juga karena ada efek nostalgia dan kembalinya pemeran ikoniknya. Jadi hal-hal inilah yang bikin banyak orang akhirnya nonton. Selain mungkin karena sequel film pertamanya udah sukses ya. Kalau di film pertama itu meraup sekitar 326 juta dolar secara global.
1: Itu Rockstar. Dan emang sih Wet, lu tuh harus lihat ya. Si kan kebetulan kita berdua belum nonton film terbarunya ini ya Rockstar. Karena untuk nonton yang sekarang kalau gue harus kembali nonton film lawasnya karena lama banget. Dan kalau lu bandingin ya Wet, Meryl Streep sama Anne Hathaway ini.
0: Kenapa tuh?
1: Di tahun lu nonton filmnya yang dulu. Kayak 2006 berapa 10 tahun, sorry.
0: 10 tahun
1: yang lalu sama yang sekarang mukanya enggak jauh beda. Kurasa mereka tuh memang vampir.
0: Vampir ya.
1: Atau banyak botoksnya.
0: Aduh.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Yes Rockstar, enak ya menikmati suasana pagi ini. Udah ditemenin sama musik-musik yang kayak gini, dan apalagi menjadi sebuah musik penambah playlist kamu.
1: Betul. Selamat pagi lah ya untuk yang lagi ngedengerin untuk Rockstar. Mungkin ada Ilma Dewi Sartika,
0: Agus Dr. Ardi,
1: Kusuma, yes. Dr. Ardi, Mami Jane, Okta. Terus yang sering ngechat Sabrina Eleanor
0: atau mungkin Big Big World ya.
1: Bener lagi. Ya udah, kita mau update playlist kamu cuman di Music Lab.
0: Yes.
2: Good morning, good music, making your good mood happy in Bali. Music Lab.
0: Yes Rockstar, ini menjadi salah satu yang kemarin sempat viral ya di Coachella. Jadi Madonna and Sabrina Carpenter akhirnya resmi rilis single kolaborasi mereka, judulnya Bring Your Love.
1: Katanya proyek ini juga lahirnya bentuk perayaan lintas generasi. Jadi memadukan nuansa dance pop klasik era 80-an, vokal yang ya khas ala Sabrina dan juga Madonna. Itulah Rockstar. Pokoknya kemarin, iya ya, ini yang dia dua, terus dia nanya Olivia Dean itu gak sih, yang kamu dari mana sih naik ke panggung itu.
0: Iya, iya.
1: Iya kan. Ya udahlah kalau gitu, kita update aja playlist kamu, langsung kita puterin. This is Madonna featuring Sabrina Carpenter
0: with Bring Your Love.

0: kita satu.
1: Dengerin lagu ini terus lagi sing along, karena ini Dewa itu bisa dibilang apa ya, lagu yang timeless.
0: Yes.
1: Di zaman apa aja mau didengerin, kayaknya dari sekarang itu masih enak.
0: Masih enak.
1: Relate.
0: Benar-benar. Bahkan lagu ini masih menjadi playlistku. Masuk ke playlistku. Yes.
1: Masuk ya. Ada satu lagi, wait, gue tuh lupa ada judulnya.
0: Separuh nafas.